0: so sa ye a buti patukada nna ka lebitso ke Kgomotso Mtipa ene ke lena ko sa Gardin Primary School nna hore ke sireletse re tsama ka sehlopha after school and then hore nna ke a kitse ka ntle haholo hore ke sireletse
1: Dumela a ntse sa le batukana le bitsola ka kenne tsimologa ga bona ke jila ka Virginia ke kena sekolo Melody High School ke bala grade 8 ke selemo sa ka sa pele sena na sekolo mme ba ka lentato ka bang kutile hore ha ke itswa ka pa ha ke ya sekolo ha ke ka kopana le koloi ya motho ka hare a mpitsang a re kitong ka dipompong ka pa a nkopatsile ke seke ka hobane ke tla qetella ke le mathate ke se ke utsuwe ke rekisitse go loba le kgoba la batho ba kgobatsa ka batho a lebo
2: dumelang a sa rate batho ka nna le dula ka ke molapisi ya mokele ke dula Petri Steini ke kena sekolo mo Gaberu nna gore ke dula ke bolokegile ke dula ke sa tsamaye bana ba ke sa ba tsebeng ke sa palame makoloi a ke sa ba tsebeng ke dula ke bapalela gaufi le ga e tanki
3: Hai abuti batho ka dan le ostasa nna ke mathapela mohau mosang mazula ke kena a gora primary school ke dula Thabong teacher wa ka ke Mrs. Peten so jwale dintho tseo di a tshosa batho ba ba tshosa so nna mme wa ka o re ke bapale gaufinyana le hae ha ke bona motho like bo mantate ba jwale mme wa ka re ke hweletse ka joto motho o tlatla a nthusa thanki
4: dumelang abuti mathukala le ostasa nna lebitso la ka ke Luthando Nkopo ke dula ko mo Welkoma ke kena sekolo Seabo primary school nna mme wa ka o nthuthile gore ke tlwele o bua le batho bao ke sa ba tsebeng ke inotlelela ka kung ha motho a kotkota ke sa mo bulela nna ga ke bue le batho bao ke sa ba tsebeng ga ke kalame dikoloi tsa batho bao ke sa ba tsebeng
5: Mang o tsasana pti ba tshika nae bitsela ka ke mang go sala tshabala ka mona ka ngwati intini ke jana sekolo SHS Mvuya Primary School na ke tsa ma ka fa ke tshaka ke tso sekolo ke jo tsa batsedi ba ka gore ke ya ka hore ha ba mpatla ba nthole mo ho bo ho ba ke bole ke ile ba ba tsaba hore ke le kae
6: ona tsasana pti ba tshika di bitsela ka ke busisiwe tsansa ka ke magete ke dula Orange Farm ke kena Meet Anatel Primary School nna ntho e ntshireletsang ho ke hore ke se ka tsamaya bosibu ke se ka tsamaya le motho e ke se ka motsebeng ke a leboga
7: Hi Tlasa, hi Batikar. Nna ka lebitso ke Kenile Chaele. Ke kena Lako Primary School. Ke dula Welkom Thabong. Nna hore ke dula ke sireletsehile ka nako tsohle sekolong. Ke dula ke na le metswalle ya ka. Re dula re sireletsane ka mehla. Ke a leboha.

0: maga passport
1: se pedi. Na pelo akane le bohloko. Na ila lahle.
0: Hai bohloko hampe. Jwale o tlo bona matla visa. How hana jwale ha o etsa kopo ya visa ya ho leba ka mona ka UK.
1: Eh.
0: Ba batla le di passport tsa hao tsa gale.
1: Hele.
0: Ba batla ho bona le di visa tsa dinaha tse ding.
1: So.
0: Tse o nan le tsona. Ho bane ba batla ho bona hore ke dinaha tse kae tsela ka tsa ho hlahloba.
1: Eh.
0: Hore ba ka o tshepela re wena o tle hobane bana le bothata ba ma Afrika e a kenang e be ha sa.
1: Ai ke lela passport e le ntle jwa thwasa. E ka go ka nka sedeke.
0: Ina
1: le visa America ka mona ina le visa ya UK ka mona ina le visa ya Egypt.
0: Ya ba o lahla
1: passport. Ai le ntle jwa monna.
0: Ya ba o lahla. Jwale ha jwale ke lo baneha.
1: A o bana.
0: Ho yena ho na le passport ya Mexico. Ho na le visa ya Mexico. Ho na le ya America.
1: Ke lela yang.
0: Ke batla ho palamisa ena ya UK.
1: Ana ha ke sho e kae kae ka tu. Ke
0: tena. Ba tla
1: ba le le ntlebe. Ha o tsotloqa le batho fela o tswe phetla tsheno.
0: Ke nya kula ga di o tlo.
1: UK mona ho no ho le o tle ka mona. Wa tsiba US setting.
0: A tsa u tsa botsa. Ona le tsena tse sa o fing leto.
1: Eh.
0: Ah ga ntse ba. Ha o khone le super stem. Ba ba skena wa fit. Ha o na bopaki. Ka ga passport.
1: Ai babedi ka re tla ba buimanya la hle bana ba Americans ba batla ho fetola e mengamela wana ya bona tabentsa di visa ho lo sontso o le buima jalo kha ga e hlalosa re fumane visa rutwe o se perfect se mejo manga o metro municipality ke temo re mathela nteng ha metsotso ya rona e eme tsena o se buseng o teng ha o se buseng ho re nge manga o metro di tsama jwa kha tsela ka
2: Hai tu boleh kita buat cara ini sebab mungkin kita cakap ada ekspres show. Eh seperti biasa nak kemana nak mengaum belum konsen. Oh ya, untuk extended jauh lebih anak nak kuliah nak beli kaca kaca. Tiksi seperti kemana kita over tambo. Eh bagian sahaja sih lepak. Jadi he, sokong bapa kami baru. Baik sokong orang seperti biasa sih sih. Kemana kita fokus ya Hamilton. Oh kemana kita baju. Lihat kita monument. Eh kita kamu kau war tambo seperti biasa nak kami ni baru kau bapa kami baru. Seperti biasa nak mengaum dalam seperti biasa. Ati tu botin di sesuai sekarang kita tampilan bagian apa telebrel atau apa kah ini barang dari sisi kita kah kahuna nama soal ema ini dapat anda sebagai kalau wajah kalau keran
1: ada lebih kah ceri aka mami di sokomela sejauh lokal serta lucu itu aus dibusing nalu kunci MP kamonoka ablong fountain masa makalima city of Joburg aus masa orangnya di sama jangan kah ceri aka
3: tak kah kita mesti sehat bapa mami di bawah cawat sedi FM di robot itu sesuatu yang happy kamu harap supply dan stack money malibu ngedrive le Avon Way kamu Fenty Mila Street le Edward Road kamu Trump 9th Avenue le 10th Street Orange Grove Oxford le Bolton le Glenhove kamu Rosebank happy le Perth Road le Academy kamu West Dean Arnalis Petipit Semata ho N1 North Winnie Mandela Drive money 4 ways ho N12 East Clap Straight Valley Road, Le Golden Highway, Ho M1 North Marina Crown, Le Empire, N1 South Allendale, Ho Yahoo Parking Interchange, Hapeli N1 South Marina Brak Fountain, Le Oliphant Fountain, Hantir Nalikutia Kului, MPH Holomani, Ho N1 North, Ho Yela Maria Stack, Ho N3 Modern Fountain Road, Le Mohader Nalikutia Kului, Rekopa Vakhani Batokomele, Ho Fita Mutso Tidisa Mahanche, Lebo JNPT, Le JRA, Kata Lehoe Ena.
0: Khala bo tlhwana ngone so bele letsatsi le monnate mmamelo tsabeletso ya lesedi metsotso e habile o dula ya mashuma mabedi ka mararo ra ya bo support le o khanne hantle bones ao a tsiba hore abutikada le austwasa ba le rata jwa wa tsiba ge le rata jwa e le kena ha monnate sekolo mono se kaftini o se pakete hantle ke re ba e jo abutikada le twasa o tsiba sekolo se ya kena hana jwa le sentse re matha e mongwa tshwa ra se ge jile rona sekolong sa rona o tsebe bomme le bontate ba re phela ba re ngwa thetsa monate dikolong tse monatse leng gore di fepa ba re muso wa Afrika borwa re a leboha ye le ano lena la phepo dikolong mona ka nnete re a lebohela ba mme tsebe tswa se FM botlalo tsena go tlo bua ka menyetla e leng gore e thehetswe batho ba batsha menyetla e o leng gore re retse gore di tabatabelo tsa batho ba batsha tsa o sebetsa ka nnete di ke di bone di be le sebaka impaulo tsena re kopane le kobedi mogeseng rutla gore ka mona ka ikhurulene se phalla jwang se petpeti kobedi gaitse di aka a ko re fe o reng ena gore ka mona ka ikhurulene se phalla jwang
4: ke le bua gaitse di aka muta tinwa ba le koloi e robehileng e fitisa phallo ya se petpeti mane se ba ke ntsa Kempton Park mona ke tsile nya re belo le phaming albertina sisulu hla gore la R21 o di bile le boya mmileng o gelwelang fuor tracker eleng a moneng gulele Nikolai di thulana mane sebakeng sa Boksburg mona ke matiano nga commissioner de Berg ka maneka al road di tshulana matiano nga Delphinium le old Feriena king a tshe ka maneka Sky City di tshulana e tselenya R550 mona ke la old Feriena king hlokomela mogannin mo mabone a laolang sepedipeta tseleng taolong e ba le tshwala o MIB le a re fanang se baka a re buisaneng ka le tlhatlhamang re leboga EMPD ka tlalego ena.
0: Gele builehle wena gaitsere ya ka o bele letsatsi le monnate taba kitse
5: se khorani entertainment and projects mohole le Sedi FM ba o tlisetsa all white total praise and worship le le bo se khwabela ka la 3 October 2026 ka mona ka Meyerton Sports Ground toho o tlo bona le bo se khwabela Spoonowa Ayanda Ntanzi Xoli Ngongo Joyous Celebration Ensemble Lusanda Bay ja Teboho Moloi Tshepiso Mpotle le Naoma Bote mosebetsi o qala ka hora ya leshume le motsumong hoseng ho fitlala ka hora ya leshume bosiu midi heke di bulwa ka hora ya borobong hoseng di tikiti di qala ka 300 rand me o tla di fumana Pick n Pay le Compu Ticket Cooler Box di akena tsona ke 150 rand fela moaparo ke all white ka kemche ya hao ba kensadi ntlatse felletseng o ka letsetsa 082 365 6565.